ngkorang ale ki kwa kerengang al sekai titia ki dogala kerengang ki buli ya kerengang yang si ka buli ti e wore dongo kara yoba aune jang daki nesdan sewa kelkam nemken nestabun kosin ki borai na borapatai.

otto na magal kwel alansi dudugin altika nangira sarin sarin aldi na masasonga kurai na makwel ananden azinga songa kitimo nama nanama aldi ilain kitimo salite tukundi ilain na sarin aldi sasonga kurai na nama ilaini naski jong songa ka jong bele jong ila nama ilung abas dan tinggalagi waldan zaman lagi nama karing nama segalian sabak kersi asekerka nagal kuil alam sekalum saat kiersar berdui nasuun domrele aldinga sa songo pe kina nama kuil alam si keng aldinga kelasi kidan berekau ilaing nalong aldingan kuakerang aldinga dosi tulangage na kika kuil kuang aldinga le ki kuil alam sing kalum ing aldi kages paliti na kaskiwiti kina ing kuil duo na risikel ami wala ga sidu kwa wala ga jegila arang baden aratulle rang ye ila du ila belesi kambeleng na kakwel na ila belesi kambeleng abakila jingo nyet jingo na den arajaranga bejabung abajeng arajaraba numa jundi

inena eingo izingwa adang kalung ine beladik kena imbeleng kwa kila ala weingo wei na kilalitin tongat altabana ke alang kilma sondra ala imba nama imbele taban kwa kila di ala ala wonke ndokola ke kwa kila won ndokola ke the world is kali na kariyo kari wozi kari kule na wozi bagi kawe na wonke mbela kila kamena la wo beleng nama belenga dinga ke ine dan tule dione imbeleng ki al won ndokola kang among jitingo eni bule na waingo wingo eni bule na kwa geni jitikawe kilma sondre ilingi imba idina lomvinke ndokola altinatin alkul kilma simoge na imbele na makwaza in along ka kwimbernga kwinkani na kwimbernga kwin amana kwimba kwa kidada lomvizi baluna lomvizi bagi bauna lomvizi kwel adangin kalung imbele ka wezin bingazi wa kwa kidada lomvizi balung kida lomvida koliba enzia iba lakin bi ada lomvida balong ni jitu undo ne buleli na anenga kwage anay kawe boragis arandu keleli na wala wajanga enni bulel malage jitu enni bulel malani tulle la daye na way bennes in kalung ine imbele ale imbeleng dantu radio alqua inkamina kilma sondore ilingi imba yidine kilomvindo wala kang tinatin nyatindi alambagi kilma zimoke orialing gero kilma sondre ada ka ba dentu radio kan kilma le ada ka imba na inka gil nas kango ma lonvin de mbelei den domborele ila ale e rimmen vyak ken kwa ke ala e ken ko di ala mbele rimmen kal domborele wala bele inba dentu radio ela ala mu ala dual al wonde ngwei ala matina tin kilma simoy na kilma sondre ala keba imbele mala domborele na araba wede inwa imbele tie aiba idina lomvi ingwa inu al kilma simoy kilma may kilma simoy ili kilma gojina kilma simoy el kilma simoy na mang arini kilma kolen kilma sondre via al kilma sondre idina imbele nsi idina imbele nsi amang lomvi ingwa tinatin nyatindi alambas ari galong alba kilma gizimoge nana lomvi gitimozi adeng ana ana gitimo kinal enni bulol kilma ana ene verba sondre ene verba imbelenti eba lomvi imbeleng il kilma simoy in wogna kilma den simon jeng na wudo na udo to lake kilma gizimoy na udo kidalba gitimo eke na irin kilma sondre via kilma gizondre via numa imbelezi alnin kummo yina lomvi ezata dengwe aso inal dine dio kyanga denjaro somo denjaro anga alingariyo aladar kariyo na kengani mariyo menke martankin kengariyo ke lomvi dengwe aso e komala kora so ngande komala nama ide domborele irimen via al aso komala idina aso komala ne kan komala zo benaka gira aso kan komala idina denjaro ila surunga kweli ne jaro ngoske idina ila denjaro ila aladar wai nama mariyo ming na martankin dok songan di komalekin nama kawadeng alung kata dingang ingaming matilomvi aso anay songo komala martale na mariam le songo komala jadi nakal daing anay mayrambayin bolis ingis beleng al kelta ki duwet labal da kelta lel neki duwet bomala al kom neki duwet bari ala udal ala dele anay fi murren fi kelta ki duwet bella al duwet al kelta lel na ki duwet bomala al kom jadi nana imbeleng adan kaya surung wazi ing kemel di ina lo jitingo bulene na ina wayngas ke alan kona sunga anae soronga kawzi na sunga tabunga kawzi yidalba arae subuge abako subungo albagal idu turbage na magal turbako ina arbay long kwedeng ingwa uranga singa ke de alan ika asiega ke alkwa turbake mamu gran jido turbo jona janne itia aiba alan ji turbo janni nama janne turbo janna jawul kilman siminde en jawul wala kalta jellel ila turba dio la kel turba dio kalta kimba wala ila subul lole anjoba alan kalta alan ay jaw alan jom subul lole kal anni do kena kom ba kwala anenge kom kilman den siminge ngola kilma do simmay na tur jemmel nitio na maidina idina lel bana songa lea na mena na kwala komala kwala kin anenge kwala anenge anelo jitinwa ke bakwala kilman den simmin songa den na irina wei na mabela den kalong loving wa kide majram bain alegis rimen va el rume alegis rumen va alkidot bamala alkom na kidot balla al kelda lel asoge za membara fetais amin irina imbele
kwak tong and the quay, nalumbing and all a kicking in Kurakile, the thing is Urani a diokerekala lumbing, ala dombering a keba, nomakwa than kergelka, ni na nazin kalung, karang kicket kwakit kala, ala kalili, nekit komala, ala kome, nasurmazik, ana surma kauzi, negasurman kairi, a soke zami barafatagis, I mean, jarne kerino kurunas terni medical kam, nomakayuna kaldis, belang kankari wawa, ida lumbi kilmajadanwa, a soke zami barafatagis, I mean, karabo ba, beneskel kamine terni mazik.

aso amen queen ala nama atondenti le u jamel de sigara de increasing atondenti le level increasing ilala long fish king kimojigis ingwa kial ken dokola ken squa kial kerra kan na ningan kerra in zurun kulin de ken kerra yani bay long kerra de arnama le long inen nama long fi ne ezikozin belen domorle remember ki ala nay kan indomore ila alengrio matte krio na dembere remember matte krio na de aya ken ana sangala ni lege sangala os ken arama ninge wena is na wena osandigle ila uja meldi ken de ingrijing imbeleng innu ki ala na kan kerra surun kan na kerra ile de ngar elong du as a manzi kerra kay masi moy na nimi dog ingwa kiro alba en kalangina surun kerra kwa kila lo na lobe lo na kendo kola kikain na dorate ngwa kikang alba long al gis anaze inaza kerra dule yani lo na baje meli bas ringel na loba kalden belenga bakile ke tulenga ke na udo akul kile jalenga kila lomvinge udo atenga yani udo atenga kila lomvinge na kila lomve den dombore rimme fala alam ko ke kal na mayne in bele elim belen kyal kerra kerra kan den arre lomba ki kerra ala ke marak in belen ki kisi alan kerra kan na alan anaya kan kila nuro kila da kwadi iringala longa kila da lo iringala na loje terel vie alan kile kan na maden arre ilong alki lekan kay guno kiral kawdina dio alan kelege ala kayember ngazi na kayen kwa kelal kikion dio tule kayen kilada lom visi akoliba azan kike kereng na kayen guno ha kilal kikau kinyatin dikile ingila lom vinge na squazis anay kole uronga jitimo kila karakoa na uronga tenga kila uronga kilal tenga kilal lom vinge kilal lom vi e de nombre le remen via alan kikile kana de embele kerikulo de embagi na zan ezi bagi kilma kayen nalang ezikil ma kweng nalang bay lekal e kwa ini na namen beleng lom vim belengal ine dog ingwa illa anay kwa kial ken dokola kan man alang anaya ken inna ela nur la za anay ke lambay la de debbe fukonde beke ras iringel millo karangale adaba iringel na lambay la de debbe fukonde beke ela ina la lomba adang ide anay ke adan duka ide alak aridin duka nas kuma alang alongola ba marrek illeng ay gudo atenga kinaza kikaying alang anay kaw alang kerengel ne kayin gudo akin nyatin dikinal kaw adan kereng alang duo uriya keba alinjaw ilala illay ba lomvi marang alang kuli leka ilana yin bizin kwa albundina squang tebu al ouna squang tebu bereng na nakwa kila dio ngane tetter kion korante ngazi kigile na lomvi zido kana na bagigal asoga mi barafates amin ka inenin airi nama oro nama aingo naskengis kerikwa asoga zamen

ala udazi dine nji simokau na dine nji kanya jang deng ane adan simoi na deng ar ilong lo na ki lo be lo na ki kaing alang ilakang adan kiringel na abad kiringel udang kelal deng ane keba kelaba kar radio idi na lo di kondio amanzi ane erenga amanzi nur erenga te yenzi erenga abelong udang kila di kwa kila keba nyet dindik ane fero bagal bajingido na namarok ilong udang deng ane kelama zi irin dengere kilajiti mo kilalom via keba sek egindi bakari viro erben ken courant kilaba jingido na erbedo bajingi barok sayli digina udon tenga kile elna es courant vie na nama lomfingis belenkido alkendo kolakan alankisie kwa kilakan alide kwandio alkain alankergelakan nan enlombena alangena kalombena kwa karnga na kwimbernga doge anina sog amin idina imbele tulene kakire alankikarakan na alankwa kilakan nas kwandio kringel namaide ide galdok imbeleng kwazi amazi kwandio kai nas kringel ba ine kwa dang lonting alanka gilewa marana na namas agal ilong ilel gi mandin swalik de nene ilel ingi ilele airing kerenji aizing keren kwandio kwa in kilela aizing keren kwandio kiana aizing keren gi udon tulenga na udon akila lomvinke na lomvinde ndora e dora te lanas longwe dikori akeba nas longwe dik robadik askeba nama idi koran robande den den dora alankara ka wona dora ille kay teyi ndi kay ilele ki konzis lomvintuga ila tom lomvintuga le kis fagal na ilengis fagal alanda emba ila lomvila iri kilmasimo en ila kikendo wala kanalan kwa idi na ki kay ngudon tulla ke na udon tulla ke la kwa skoro alangal idi en ne jerengla da kwa tulle kirian ki udon tulla alan en na kwa lomvizi don kana ingwe ila duo al ilong ila duo war azal lomvizi alonga ba nas asoze alonga ba al duorik a nana ada anazi iwi asoze wi na den kilma ini na kariluna na karilu tin bitin kariluna dembele ba lomvimbele ba gifi la domurle ke illa he ba gifi induo di ke udon da nyettini kirgel in ko ila lan kwa inen ko ini na kwa na ma kyo na ingwe na kiro aninka adan kin udonale katana duo al kwa ko ila duo al kilmasimo ina duo ala idina irina duo lena kwa kul nyettindi ko ila na amman ya ke ba dine tulaji ba kida na malon vinke na kola ki ide inka en kare 12 son askido ba na malon wadi ale ke de ki son an kamba lon wadi ale na itakan marang inero 12 corason nga kido nan ganga son nga kido marang kera ba do tiri di kido dongo tiri di kido wala ke erdi gi na ma di 12 ba simmon de fi ba irri anavi ba video nama elong bala itabang wala songa kan lo na bilona kai ouna kai ura kilaka kilalom vinke na kilaka nas adan kera fie lo na kai den tsungin ay wala ki etin ay mara amal ki itakan kila na gisies kera kera kan kila da ada kai na na na den anai den tulay lay ba kwazi duzi anai den kwazi bazan anai kani ban kundes na ting tam tulay kai asogizem barfates amin kai nining ay nama namasoka tabu kwale kaya ine ne rinkara lomvi don kanni idina zonto lejang asogizan barwata zamin.

0: Long Vingo Woods, Namas is a sea, Kisogawa, Ongal, Judanya, Sidan Namay Siling, Raranga. You are like Kitsoga Ritodoga Miba. Namadur Ang and Yala Sitanden, the Kelana Simbeling.
1: I was Gilong Pinquajan, and Jesus is in your Asanunjango.
0: Is an Amaya Siki Dombarembele in Jawi.
2: In Remen Kawe. Kinunga Balan to Linkweke, Marabaki Long Fimbele.
0: Le asa digle sitanama isa si dinen kwa nyet fali alanjegil nama en kwa
1: keji si anegen kurona otanyet kira sai inyet ki kasi kene na kawang dosi ani alkawe jung otanyet banking igi abeska kurijo na zuma
2: ndreme kawe din kuri ya we sisin diten ki kumoyo na sisin diten tariga
0: den garile sitanama sesi Fuo kuran tabule nyanga ala kido antonke dem orshelim le namase si enkwa
1: abas jilom fe enkwa jam basur bindi na jawayni idin na dombore mbere lom fe ban wonga defya na skanu yem banki kon akabe de dido tare tu goba
2: dombore enkwa din kuri lom fe ya wien raja ramba
0: Tina dinga lelia ala isa siku ngara karul ye nama sabasaba fingi demna sirale ele de ala namang ye de letui kisoga saben sogala sabasanga isa nama yahudan juma lole nyanga ala kwa gutkawe itlon tabu nama sesi kwa ye nama dombora mbelesi inar demvia
2: long fi ya wen ko do ile bungul idine ye kasira ngasan kwa nyoke ngasi bele tulewa ya dengi fi alang arang kitina kriginga na kungi awle kitina kurungage na alang kundi al kitina dere loke na asang wa alom fi tin pago asang ken kwa se rang na jofo
3: den bele tole arasi
2: atto dombureng bele se enga ina isa arden kawe na kelbami
4: ki se le enga dombure
5: rabai se ditining asang it bele age alwara
4: ki ai sin ki una
2: ki ai bakalon si bia san kase imwa gima en kaldi suri jebere Bido kasengisin wa nadin dem ini uwa kitsija inal kelka mena hilla ja kafarnaum ka engisin wa e to mondo to doga ke banas kidri e den dem
0: isana ma kikin belenga den surin irisin ya jaso don non vin ko ala dem fi asan ken kwa joho
6: do ma do e le bi do
7: ya ta mo asan ken ke
8: isana ko ron do e ko ta ora wara mere ti karasbare
0: Kwa namaka alang isa si demi fal jurule kabian marangi namas kuantas de bedu nama den doratio na nyam ni asa isan tari nyingi yevas tunga na majera isi alang den keringking nas kanyingi al ala lomfin kuringin belenga tuikawal ya nama jelilim bareti kongale funa ngawulang asibulang na kunyira kale nas kiyang kona inge saman buturos na yagob na yohanna na funa ntawa inga auna dien tuka kiri Isa nama tawai digle kari ala samanin anga. Nama singkwa alan tawai si tuming karargia korole. Liaye nama du ongonas kwa si gutfali di tawai le. Ni albas de mbele agi ye nama saman singkwa.
2: Tawai si korokurara le ebergia. Laji na kien jalbaka kien kunyura abinya na funa bayi.
9: Gedeen set ki tare sungwa ka ki lul nyet. Na eritodoka keya ba. Marra abaji nalanjwa. Kamasin kunyirta ainya.
0: Kisa tawai ne ye nama de mbele si bagi ka funa nama kien kunira le kiri na fisting nama si da ke fi ala nyere
9: Yakob Yohanna ke to nga sina vela na es banyingi uleva
0: ye nama kele na tawai nga ozi fiskawe nama si tunge na munindia Itu nama saman botor sebat virjenga. Ia nama isan tabung ke kurung foya. Nama esi kitul limba gifia.
9: Dure karajangu kuri. Ka dua jitiang.
2: Kelia tiba. Dina adibang kuang awla dumajang.
0: Isa bas kuasi gutfali. Nama yang asi kiden tari kilma ngunyo. Kisok dik alaye welele ilonga kafarna homle. Isaba jabodu wasi jagila alama telebe kiria na dendale au. mattana ma ko alegi ta iso ni asa demin diobe del

0: idi ngala jubanga songa kwale girsa ke fie kabi israel aba kawringi yasan ki antuleki marang iza bas matta si wari krisimo
1: kari gi julo
2: ya kuri
0: lia ala di tinki lulon file duafia iza ba kwa we na au jango alande en karin kinyal alan ke majiraki asan ya domangin belanga jundi alan ferrakal funa ngawla ngale yena ma butro si jango na andaraus na yakob na yohannasi yena ma dok fulibus na bortolmas si jango na ma matta si ala jubadu nganga na toma na yakob halpankwe na saman gayu na yahuza yakobinkwe na yahuza iskariot asali ayesi karibudu vya kwa na mani longa nyatle isa si kwela dem yahudie na orshelim na mang elanga kidi ala den sor kain asan gudke elkamial na alang wajangale kikinyal na sitanale kuluma Kurunaman indele tawra kurile na sunga si jikiria
3: kikisiki kwel hasan dankule
0: kiranga na makele asan yesi kielkamial ala rising namas damantule nga ala lomfiin kuringi ngun rising Isa na maki bela nga kilma awyo. Dinga si na mataraz yawe na kiranga si na fuyafya. Marang iding na si kwa anja insi nyat jengel asa kielkaan. Isa ba uidi risimo ala yasi lomfi jango nama barkaini nama gudusfya.
1: Asoi barafata bi nyokela. Iding na sbi kurimba injawil. Asoi barafata ala drungabang. Bifis nimbeng. Asoi barafata bi ala boom. Iba simbala. Asoi barafata ila kwa kurena ikanyinga. Al bigiti bangdulin kwe ngu kilma fata bayi itle na isenga. Nabalo den si mingin asa bayi nsonga apa injawil. Yeng kiemba nga doksi det kawe do mankwasi
4: weyena wasna u weyena wasna is
5: weyena wasna
4: ongal
5: weyena u kawaskina ndelle
4: jamin asaba kingayi
1: ay giti asan ko office bayna pidie njayen kule si baba
6: ya ko el wasna office ke yema tululena
1: ay giti asan bellelna bisurum nim bom na bomolaneng ay giti al ko anya din tulin kaminga yen kiemba nga doki det angal do mankwasi kwa ngere maraka wa gesin aisa kelba boyingi kitina ikanani
3: kai Anak kaya orang suka ini.
1: Tulis bah kitina ikawrela. Asos bah kitina ibaskawe. Boom si kitina isgitikawe. Nama itu diin fula dek tan. Baju ni tan fula kerse dok. Nama itu diin juridik kriye diin kondok asjawringi badok. Nadut nadi le juridik koyingi. Kiba jani nasjawringi bah. Nadut nadi ing juridik bawa. Dia jolong apa elan jawi kuasi tiba. Alabi impo elai sang iyan dok kal.
3: Barang ke saya roman ni saya kuaba.
7: Walaku sing kinsa maranga jitila. Long pi doko kwelwe yangasi
1: kwasi ho asbande ba esan bimwa kandeba kwasi abimba ailan bingo sia kimalba basos kwasi asan yimbingo se dokaso bani nama ikane albingo se dok ernes biki ever elbais bingo se dokareki ena ekawam
3: din daragis jawle dayin kwere
1: ama biki tibo ngela bingo kwela deling kanin boyin asonja si mamman kwaji tira kan aka orela ba kwaki ala yensi kwel na resbitu lenga ba kwaki sia esa bingo situ lenga kawe bika anin boyingi asonja si Mama kwa jitila kandokawe. Lolo, kuwe ngunde ngasi boingi, natule ngazba yensi. Na rine yensi bani ya boingi bailan kawea. Labi basi nkaba paba yengalamba bungu. Nama dogola be lomfi ing, iringa ngiri. Iding natule jitila lene kitle ala pakawe. Kilma durte ba, inasadie mbado kilma durte ke.
0: Ni asaji keljami, jibas isa si keljami ina jitongan jaur. Jibas isa si keljami, neden surusi niwel al lomfi ing jaun otok. Al den jala mundo mongkwa, ki ayanga firinga sungwa ni kisungul ni ala ya elak. Yena mokwa wena au jango, ala den guti kwenye ni asa kungi. Nas den male na baging domong si kelkami. Isa namas matta siri sungna sungkwa karingi jilingi. Matta nama isa si sentio ya lomfi ingkwe. Nama den dorabawa ala den karingi lingi. Isa namas sidok kitbelang risen. Yena mas lomfi ingkwe ne jikwel ala den dorajabong. Na den karingi lingi. Jaba joel asang isan dor unga kanga jalung jibes ilol rinja embelen karile kisat kasakitim ker keljam isangal disi kibesen kelkam dendo mon kwasunga se aisifari alan kingo hinse die jangale mat jaso dungi insis keljam namasunga si altari kerle timbit undul kinsa bawa yele